0: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
1: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola. Co-ID.
1: Right here, my one and only the station.
2: The chimes are the times
1: and the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola. Co-ID.
1: Right here, my one and only station.
3: Bravo Radio Bola. Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah gila musik mania? Adios. Radio Bola, Co-ID.
4: Radio Bola, Co-ID.
5: And for the first time,
6: www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun, bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4-5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu?
3: The chimes are the times and the music for your soul, your kind of radio.
4: Radio Bola Co-ID
3: right here, my one and only station.
5: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Co-ID yang dipilih oleh musik director kami, Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios, Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios, Radio Bola, Ko Adi.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Co-ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola Co-ID.
4: Yo, gue Bimbim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
5: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Co-ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
0: The chimes of the times and the music for your soul. Your kind of radio.
1: Radio Bola.
2: Co-ID.
0: Right here, my one and only station.
1: Now, Radio Bola.
6: Radio Bola.
1: Co-ID.
6: Co-ID.
7: And for the first time,
8: www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co ID.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
3: The chimes are the times and the music for your soul, your kind of radio.
4: Radio Bola Co ID.
3: Right here, my home and only station.
4: For now, Radio Bola.
5: Radio Bola
4: Co ID.
5: Co ID.
6: And for the first time,
7: www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
3: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
4: Radio Bola Go ID.
3: Right here, my home and only station.
4: Radio Bola.
5: Radio Bola
4: Go ID.
5: Go ID.
6: And for the first time,
7: www.radiobola.co.id.
0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.
2: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada Radio Bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya. Segmented banget Radio Bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
3: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
4: Radio Bola Go ID.
3: Right here, my one and only station.
8: Bravo Radio Bola Go ID. Gila bola mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Go ID yang dipilih oleh musik director kami, Uut asal Go Black. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios, Radio Bola Go ID.

0: Radio Bola. And for the first time, www.radiobola.co.id.
1: Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila bola mania. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ruud Gullit, legenda sepak bola Belanda. Adios, Radio Bola, Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola Co-ID.
4: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4, 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Call ID.
3: Kata-kata inspiratif dari legenda sepak bola. Bravo Radio Bola Call ID. Gila bola mania. Hasil adalah segalanya. Pada akhirnya, sepak bola dinilai dari skor akhir, bukan dari cara sebuah tim mencapai hasil tersebut. Jose Mourinho, pelatih dari Portugal. Adios, Radio Bola, Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Call ID.

0: kena ada bola kau Haili.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu.

0: Radio Bola Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.